0: kwen gong. Ya, ya khat tuan kale. Ya kong ngay dal, ata ni kwen gong. Yang gong ngay ku uu tagala wa tama kwa dawan. Gama ngay, sa tunga. Tang ngay hang hang gong gem. Tawa katu tuba, ta ita ngay ni ngang ku kata na kake fuata. Ang hang gama tang ngay ang kong dibi. Ta tia tu.
1: Tega mkwa ngaga mkwa kreduita uwa tsakwe kuna. Katiti kuka nge tsa kuda hea mono kishula eke eskwa chunga visako. Kama ngwe ni tamadika ni tamama kwa atike kuduika wa wana gongwe diga maa choma mono kishula. Ngwe ngofu ntatu ni tamama uchwa atike aduyo kwa tsa chongwe. Kaskwa nga visako.
0: Visako atantu akala nga kota kala uwe ngamtuna ya. Anga wakwa kilandu ka uwe ngamtuna ya. Adui ta chinga da atwangu. Daila wa uwi ya atatkale yangu. Ta indu ahe sa siya umhe a um atwa kama.
1: Khawe awati dedi khawe awati go.
0: Ya khale chide khale kundo.
1: Ok.
0: Kaya atwa ya atwa kama chubi shishigala ta kahe. Sangguh kongnya ya handa hewa ya, ya tu handa kah syoko, takah kah, tak icha icha pangkat cikal lah, tak icha pangkat tuang cikal lah, nego kacia, kape bagi, kacua icha kalle, tak icha pangkat tuang cikal lah, takah kuku kacu pemba handa, icha wa tontani, tanja wa pemba lah, takah ya ya wa kuto kuke, nego icha tu bica wa kuda, iya tu indua he. Ke pangkat ini ia cila untuk oh ya kita ngaban saya ingat abah uti kala abah dan kaya kefua
1: kala kau bisa kau kefua
0: bisa kau kefua
1: tak kau karena utu aku kini kata maka ini ke dia kalau maka kau mana kau kau kau degi cotong abis aku kau duit kau cak kalau kau mesti kau mana kau kau
0: kala ke ukat kau ke mana ya aku tak kau cuma nungguan ni tan kau cuma nungguan kau ke mana dah ala hewa ya belum bisa kau kau taki wangui angin gungun tutu tangga ada kau jumpa kau telan kau
1: ada kau mana okay ya mad okay Mko gele kama mko kawisi tama joe kama kwe andale ya mayundu ke kakrisi ke da mko kwake samtua kwa mtengwe samtua kwake kwake kwa nga wajuko ke tige kwake kikakulim agama nike kwa nkwa tama kentekeke kwe mko chwa uwa mana nga ngante na to uwa mke kakrisi tama nga kama kwe ke pandu kata
2: Deu tiri garoti, deu kwenjine, deu doji, de anakwa tinka ya kaitamsiki Xcar FMCK.

35 minute ngikithen konke ngicengwa sizike konke radio escape ngimthe ke asimthe ngothi qolo sibemthe lokhe ichothe tinikithen konke ngicengwa chu e 15 minute ngikithe ne kamba imthe tinikia sigamothe ngimthe ke asimthe ngothi ngaka ya wa practice study venke ipanwa tweke ngkom ngicanga ibilungisa o bilungisa gen kamwa ipin kunam Kung jeki kwe kikunga tangi ya owa tanga ganim ini ke visual longsam jeki asin ke kau jeki he agi ya owa kwa agi kwa tanga kanu owa agi tanga kadam jeki ge kandalusi ku tanga cawa kwa acala tagi ta tanga cawa kada kujadam Mengkhawatirkan kami nak sahaja kami aku gisa aku gigi awam, tambah di tiga gigi, agita wuzela kan ya owa sentai pun kuna, dua gigi, tini he, kuah gigi kelongsang, engkau warga krisi gigi, mudahlah kan he. Jadi asal kehe kanggalan mana ko, kerjanya agi atanggal, aku jelah klu, aku o, perdesan he, agi kuat kay o, wa aku jelah klu, tak koy kam o, katanya tu kehe, perbetera doge, kerjasi kuhe agi, doge ya, mai kamu ko, kanunna, aku katanya agi awadam jadi asal, ke pernah waktu. Direkte steli he giawa tanga kun kuna bulum tagi asan ki kanda doa ka gika longsa dia unekua gehe alongsa ngawaka ya wa audio kun kuna o ke ya wa practice methodes hansang kwe ya ke ge hiki kina magita niakua Aku kekiawa, terkait game pernah aku belajar positif. Mana kuat sih ke dua kerjakan yang kagikan kamu kuatkan ya wa role ke kau gani kita. Oh, dua orang kila kah ya wa kanum agar ku melayan. Sunder muku gika gya stresi ke stresi berusah kuhe. Ya kehia mai kamwa ya kanu kanu ke adaw ka kla kanu rasi aha o ong daw ka kanu ke mai kanu kwa adaw ka kla ka gi ka sing kam kanu na akita ito sa kam ta at mai kanu ngko na ka hang ka ong daw ka onor kila kanu kuku ka mai wako ka gi Itu ni, kalau kalau umtik dia kena jauh program kita canggih ulas ni, atau kita umtik dia kena jauh program yang kafir kena program yang kita untuk dia kalau umtik dia sihir pun ulas dia kira sih kemaklai, tapi cici kau nak dia jauh program yang dia wah sihir pun itu ni kita kita ngalam umtik dia ulas kena yang umtik dia sih kemaklai. Hikaya kawer hikafir kena program kita untuk kiasan ki program chat ni terukam yang hasil berikut itu ki yang kia akhir kan kena untuk ki ya mengawa. Waktu kita tangki ya kena untuk program kita contoh kita jadi sekian agak krisi. Oh kalau kan ki ya wah kalau keliling chat ni kita nombah kepada saya kalau tipu nombah tangan agida outcome. Ima kia kemas umpamanya nak kau kan kia wah cikong kita ni. Imtatu ya kiwanda imtatu na kita mungu wa dimagi ya kama gamu genga kika o khalikangi ya wa bola gbenu kuna imtaku wa tusha imtatu na kita mungu wa kwa tatanji wa kwa onertin siwa mke ni ya imtaki ya siga makwa atuki kwa imtaki ya kwa wadamu mula singi chono imtaku wa dati mkangawa tafitaki kwa